Akbar Fat Bulajaj Akbar Lajaj Bal Katijaj Tinakar I Bulajaj Majaj Akbar Mami Jay Kokumaka Jay Bam Bakiyan Fat Jay Jayatay Majaj Bela Sambalani Oya Sabah Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba Jamba

Ya, tuh itu kau doa. Semuhi lu mija belajar ni, jibigai. Nebelam kalau ada aku nak.

0: main Rabbi Jumla? Rabbi Jumla apa yang main lah? Pemuda mana? Jangan kalah. Gemai pasar, gemai pasar gemuruai. Hei, wai. Orang mundur. Kau jumpa dia di mana kau tak anggap dia ni selar. Kau pergi orang mulai langsung. Siapa?
1: Lang. Jangan bawa selar biar lebih kuku. Kali. Kalau malay, yang yang buat
0: bini
1: kau macam itu. Kau tu macam pasar. Kau macam bini kau ni apa macam macam ni. Kau macam bini kau ni apa macam macam ni.